ba bazan bala jalan Malaysia RPM duvong ibu duvong padam enam gisam duvong ibu tahung padam himo nopo ngapalan timpu tanau i ponovohi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM duvong ibu padam tahu gisam duvong ibu duvong padam himo nyampai tuku popogiot pionitan pepengkawas finasi savia bimomiumon kebuon apa angku bino bala jalan pangan terkawas imo city pengpetunda oke PM guys ketundan kapapanau dino ipapangku persuangan petundaan menginya om kepembiaan.

Pogyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sakada zoi momoguno, mentokapagkangaan sungvian, Malaysia madani, kisadyakaan dinikmati. Katapian tada kabansaan, lupong ay burbong podom-onom, mantad RTM, teman setia Anda.

Tapi no jam kawahu pada tu mini dong sebab ada pergunta ko kopi pesian ko mat peringavi da tiket ada ada pina pabuzu da WhatsApp da dong sebab de ti am kota dan ko mat de ozu da pina pabuzu amin kana ke det mazal WhatsApp de sebab VFM de pergunta ngavi da ma maso mi ampai da go am nagi da miti hombus mazal da Facebook da dong sebab de ti am nagi da TikTok sebab VFM kopi pesian ko mat de ozu insan po kota dan tu mai mo mi ampai da gai de kesemban bos kerazan am itu itu no pipi oh zout beri ko ngavi montok diti kabahan tiko kepehan kabahan dong sebab diti timpo de noho diti ko kada unizan ku jezo do hozo iso hozo de no ni ha di pegu he de timpo de kepehan kabahan diti do mega diti dari sebab VFM du vo hozo kau ni ku diti beri ko ngavi du du vo hozo diti nepong inampot do pemponu do combo RTM Sabah nombor do combo RTM Sabah nampo diti ngato mo imo diti dari ho hobi no mentok do menggampot ngapi mentok diti ababaz ababazan dari RTM Sabah diti dom iti nepo nga notip dari studio studio iso studio de jalan toran no baino yo hozo iso dapat tinggal di studio RTM kota Kinabalu de jalan kepayan iti ngo de zo hozo di genuine jelusin ampuno zono musmusut hozo di Klepetrus Edwin nonoan kujau inupus de kesempatan bos kerasan ikut nasi hozo automai mo

0: Isa hongkod pendohian namot PPS Musogit Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut Nukab di Jam Kopod di Dong Subab Kuniab mentok dapat poison da dupong ngapadang bahu muhoingon pagenakan KIR dapat pangkup da atus dupong atus onam padam duwa tuhun magigi zon na susahan kinatutudan mazada kupayahan na panikon tinimungan manoy na kasusahan uvang JPBD da sendakan ni Datu Walter Kenson da kapagukaban na mahik na PPSD no sangyan ako tayo mo luputan ko tutudan naman tayo i-John C. Kumuhigan ko gompin namat diyo na bawas di mohoingon balay bomba sendakan ni Jimmy Lagung da boko na haban na kato guvang da po nga kabahingkangan logistik sa sabab da kinizunon kinantakan na po nga itsobong kadatan. Montok na papanaw da jalinan digital negara jendela da bawagizan ko duvo hobi no da idhabus kakadazan om Sokid Sabah Pinokyano da suruhan jaya kapibasan om Multimedia Malaysia MCMC da mamihi pakakalaja manoy na internet MNO da kikabasan om kikabahan dahit kapoyhan kementerian teko monthly di pambalajalan science technology om inovasi datu James Ratib MNO iopihi na po nga masitikiba kavaka san kabahan teknikal dahit kelaja om nogi kita ngazan tavasi di kosudong mentok da patantu da kepenuhuk da projek itimpu na tantu subay ko papatunda da ko tiang busa na penuhinan di tavasi om poin tantu sengian opongo projek na komoy kadisido hogon da kepelintan ponggun na tanggungan mentok da papahab internet idhabus kakadazan om Sokid ipetihambus kataguvang haban ng bogizan kapunayman kapoyhan om nagi infrastruktur kapibasan. Pantangon do University Malaysia Sabah UMS at piangazan do kapulintan mongodong do akta University om College University sa ibu sa mga tustu ng padam iso auku. Minabos do kumad RTM ikumudubo Chancellor UMS si Professor Datu Dr. Kasim Mansor sebagi do iso University tuhun ginumuan tamoy mo abogizan si do tumanu do tepiangazan om ko tulani pinatanto do kaplintan hoho bino kementerian pembelajaran takavas. Kadisido katanangan University na di kapuguhanan Tagazo University sundong to kapoyin samaka na kinapataladan dino na kapagukab kesempatan kapakabasan dan makikinabos ngavi.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan aku ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Katanangan tuhun magigisan id nazatan na tasibo na dadi da panungkot o tauntud da tagazok ma da kapiandangan ng nogi katandaman na kapanayman na tadaw kabansa ng tadaw Sabah na bawas di po Dewan Negara Senator Datu Ana Bel Perian da kapamalatian na kamoy kiguno da kapakitanan na maza na kampas sa tanto pulokis da sa viyavi na sizun tuhun ginumuan na maza na magisusubay at babazan pisampuvan tuwiti na po nga kadangan ko sa datay sa isa da pagun na tumimpo naman ta na katanangan datay sa isa paganakan ng tinumungan na tuhun kinayzanon.
2: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga. Keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
3: Apal Tony Bo Tadau Baino.

Kopi pesian ku mah tapi ngavi dari papaga tapi ku ngavi dari papaga papar. Hozo di tim montok di ozu. Miampai tokoh di Jam Sham. Pinunganan do papaga.

Ozo di Michael Moody Denisius dari kong VIP ay ti at kuizyo om dari tipe rigi som kom yang paide ozo dari kesempatan bos kerja nontok data daw bayi no kado bongo pod buhan ko on ko bahu lalu bongo ibu du bongo pada monom om kato dana san pabagus so kado dezu kumade dagay tomoy mo ohi yang paide dagay dari kesempatan bos kerja niti dari kopi somo to kabagus supaya timpu niti tapi kong abi dari kesempatan bos kerja niti om tomoy mo nada dom yang paide ozo do tiket ta daw om dari perizanan ku tu mengkisah dia zo kata dan om kopi sama tak bagus do sebagai timpu om hozo montok dia zo do tovino dari kesempatan bos kedazan itu hansan temui mo ohis.

0: 岁月流转，心依然，这一份守候，跨越时空，只为懂音乐的你。
1: 有

0: 灾的出现哦，大家都要好好小心照顾啦。
1: 无论晴雨，沙巴 VFM 始终是您的良伴。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kotu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Ya nabar, semimon dinakan pengkale. Semua kita dembangi kemop tuta siaran sama ala bana. Ta 20 Ogos, 20 bagi bulan Ogos 2026. Tak lawa mis, semua aku DJ Fatin. Ko sebetak jam telung ngabut jam 6 kemuap dinakan. Jadi dokong biasa, kita unseng membawa pabaran kok pandai agan tak jam telung. Tak jam 4 kemuap kita unseng mengarip-ngarip. Tak jam 5 kemuap kita unseng segmen abar-abar dia melat dapat saya posok tak segmen menek-menek lagu ngabut di jam 6 kemuap dokon bioso dinakan. Nah, jadi untuk semua dinakan, terima kasih kui kontos semua dinakan yang kakak lagi setia semua kok kami tak siaran sama lah mana kakak lagi menek kami setiap laut. Terima kasih kui kontos semua mon sukungan wak tak dinakan yang bekat-bekat tak jadi sensin yang pelanan dinakan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anda tenuju. Kau palap-palap padinakan sama-sama tinggi jogo tanggungjawab tiba semua sama-sama nak kita batai-hatai hati-hati kau pelan-pelan mau kerita dinakan kau jadi mudah-mudahan semua pun kalian bertiru penuhanan kesihatan kedagan atai kau sihat-sihat selalu dinakan cuaca bertiru niat tantu sini kau itu tau kau tak kena balu kau yang tu uran daras jadi begel kemuap tu panas jadi kau ingin buat putih mudah-mudahan semua mohon sihat-sihat minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi kakak lagi kita jam segmen bobo pabaran kok pandayagan kok pan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar betiru yang ada pul telu telu 4 minit kemuap dinakan boleh kali kami tak RTM klik boleh kali kami tak astro kok pun boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sabab BFM be good. Jadi kakak lagi kita jam segmen bobo pabaran kang boku dengan pabaran kok ramalan cuaca hendak dok kita minggu-minggu tungan ben uran kah kok ribut kilat kah kang boko insyaallah dinakan. Jadi semua-semua tikale lagu lekat tarubi sati asin andiam sengkaban kok cerita aku Muhammad Sofian Daiman kok sebagai dengan ti kemuap tu tak siaran sama ala banah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Jaran sama.
2: Alap,
1: alap,
2: alap.
3: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, pitu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran ko dayagan.
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Terima kasih Dinakan Kakak lagi. Mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih. Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telur ngabut no. Betiru 24 kemumap tak. Segmen kedua. Betiru lau amis. Biasanya kita lau amis. Kita bian segmen lau lau. Yang tu tekodan. Tekodan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Kau pan selamat menunaikan solat fardu asar. Untuk semua muslimin kau muslimat. Kau alhamdulillah. Terima kasih Dinakan. Mudah-mudahan Dinakan bengkali. Betiru benonan kesihatan. Kau dek-dek katai selalu. Yang nak lagi jaga kesihatan dan akan kok cuaca tu kok yang tu ngerati nanti untuk semua kok betiru niat tantu cuaca kajap panas kajap uran kok jadi untuk semua terima kasih yang hendak kami bicara langsung tak TikTok sahabat BFM kok setiap lau dan akan niat ngahari. Terima kasih jadi sen-sen dan pelanan palap-palap alun-alun palap-palap mau kerita dan akan banyak kita tu lambat asal kita selamat kok. Ingat bana tintam ti ingat lah warna kita yang pun ini jomu tersayang rumah ya Dinakan ya. Jadi yang pun betiru kita dia segmen yang tu tekodan mitu ben tekodan yang boy perbiak kata kamu nak kapang barak ni assalamualaikum lawamis segmen tekodan begitu tekodan alwa muna kapang jadi saya lagi mitu muan tekodan nah Korea tu. Okey barat ni yo boleh diubah new baro putih boleh tak warna darak tapi aku tu ruoku niak boleh ni ubah jadi sian ka aku ha ulang kembaliklah yo boleh diubah ruo putih boleh tak warna darak tapi aku tu ruoku niak boleh ni ubah jadi sian ka aku ha sian ka aku Dinakan sian ka yen ka yo ya ko. Pasal aku tu kadang tiniman kadang kenakan jadi sian ke kami iaitu ke kanan dua-dualah makanan lah boleh kenakan jadi Dinakan boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok untuk ngeremayan lagi ngerembiak lagi kau segmen betiru kau boleh ngechat kami tapi niat kami boleh nambut telefon niat boleh yang ni nambut telian kami niat alap Dinakan jadi maaf kami boleh ngechat kami untuk ngerembiak lagi ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sahabat BFM ulang ku balik lagi teko dan lekat tak kak Muna munun tanggi teko dan boleh membiak what's the ni boleh tati ha, kok ni boleh tati tu kok band kita TikTok tu ha, kok boleh ngechat kami kok pun boleh ngendak kami tak TikTok boleh membiak tak TikTok lah Dinakan jadi begitu teko dan luak kak Muna kabang kami tu kadang teniman kadang kenakan jadi sendak kami yang ke kami Dinakan kadang boleh tiniman kadang boleh kenakan kedua yo boleh ni ubah dua putih boleh tak warna darak tapi aku tu roh ku ni boleh ni ubah yang ke aku itu tu kok setiap pelau lah pakai itu ha, kedua tu kok ini begelah bayang-bayangan ni begelah Dinakan ha. Kelu ni begelah ha. Selalu bana setiap pelau ha, kok nguno ti ha, jadi yang ke yang kadinakan jadi sambil-sambil ngangkat lagi sini kita boleh budak dayak lagi kok yang tu dangai-dangai buat lagu yang tu ngendak lo kita jabatan metro laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia tu untuk perian cuaca ta bandar negeri Sabah tu kacap adinakan ngendak lo kita ian keramalan tu ha kok Sabah kena balu ya kok jadi yang nyanyian mudah-mudahan semua pun kalian bertiru penuhanan kesihatan kok pernah tiu tak perkara yang ni alap pernah sikut tak perkara-perkara yang alap lah ndok ti yang alap Dinakan timan ti yang ni alap ma ya dong ndok yang ni dong dan ndok lah yang ni alap lah Dinakan okey. Ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman ko betiru lawa amis 20 bagi buan Ogos 2026 iono sensang jerbu ko jerbu Dinakan jadi pakai penombol mo iko nginum bue ko boleh ngelak lah ngogo mod aktiviti yang yang niat perlulah ha, Dinakan kemuap ni ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman songompan somo ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman jadi cuaca tu minimum ni
boleh ngogoh 23 Celsius, ngabut maksimum ni 23 darjah Celsius. Jadi ya, sentiasa jaga diri, jaga keselamatan, makai yang tu berombol mo kok. Boleh ngelak lah mod-mod aktiviti-aktiviti yang ni sesuai yang ngam dinakan. Jadi antara yang tu ramalan cuaca, perian cuaca dekat laman web Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kakak lagi kita ngagat ke jawapan kodan tiba-tiba yang kebara bangan dinakan itu tak TikTok tu. Jadi berdayak lagi kita kok lagu kata Ahni Mazan diom agat ku lagu bau tu dinakan kok yo dekon kok dangdut-dangdut dekit tak koplo-koplo dekit ya, tapi alap lah semimon lagu tu alap. Jadi terima kasih no, untuk semimon artis-artis kok. Aku Firas Muhammad Fazrin. Jadi semua-semua tim kaleta seran sama alap banah.

Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

0: Terima kasih Dinakan Kakak lagi makan leseran sama Alat Bana. Ko nangai-nangai buat lagu nasi peling ko. Ha, ko Kakak lagi aku ngagat tu. Nyahun lagi tu Dinakan timun jawapan. Ha, langkah. Ko niat ini Dinakan mungkin sibuk kali bangan Dinakan tu. Yang ini ya, yang pan terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi. Yang tu bersiar ngendak kami bersiaran tak TikTok ko. Kali kami terima kasih ko untuk semua Dinakan barakat munah. Amun nyahun lagi pemandang dek bino jom enggak minggu muda. Ha, bana-bana insyaAllah. Yang pan terima kasih Dinakan. Terima kasih nak ikut-ikut. Yang tu buat nutan kami bersiaran dekat jam telung ngabut nak tiru tak pukul 4:37 ke muap ni terso Dinakan. Kok kan pukul 5 kemup kita kan kali abar-abar dia melat. Lepas saya kita kan posok tak segmen menek-menek lagu. Ha, kok jadi sensi dengan maku lagu, boleh maku lagu, boleh ngendak kami tak TikTok, boleh ngechat kami amun ingin maku lagu, sama-sama kita berlagu-lagu ah Dinakan. Jadi yang nyampan terima kasih Dinakan. Yang tu ulang balik ko. Ko ya seno yang tu ulang balik. Ulang nu balik barat ni. Okey, begitu tu kodan ni. Kami tu kadang teniman, kadang kenakan. Jadi sen ke kami. Kedua, ya boleh ni ubah. Roh putih boleh tak warna darak. Tapi aku tu roh aku ni boleh ni ubah. Yang ke kami kok kuk betah no sun ni posok tu posok ya mono-mono yang abar Dinakan Sun Valley Sun Valley Sun Valley Sun Valley. Okey, terima kasih Dinakan. Jadi kang pukul 5 kemah kita akan kali abar-abar yang melalui pasal kita kan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi dayak lagi kita Dinakan kok kamu waktu sen-sen yang pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mu kerita Dinakan. Semoga sama teko tak tungan anu tenu jus semoga selamat tekom rumah. Okey, dah kita kok lagu kasihnya lidas. Langkah lagu Sabrin tu kasihnya lidas kok. Terus mawar Muhyiddin kau dengan kasih kok. Jadi sama-sama dikali tak siaran sama Alabana.
1: Maidan perarakan ke perhimpunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Al-Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiyah ke penerun tasbu 2 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naima dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan spanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman. Tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, tak RTM teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedang pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar kemap tu ngelantik jomo ngurus rangkaian muda Ali Pinin kegosan merun jendela fasa 2 tak sabak. Keharmonian asas kestabilan negara. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani. Bersama aku Fatin Badaria Boy di Diom Abar Sabab FM siaran Bajau Ling Sama. Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia MCMC seno ngelantik como ngurus rangkaian muda Ali MNO anu pinin kegosan ke berpengalaman untuk merun jalinan digital negara jendela fasa 2 khusus nita kawasan luar bandar ke pedalaman Sabah. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ke Inovasi Datuk James Ratib Mara MNO anu nelantik mesti nu pinin kegosan teknikal operasi mengko rekod prestasi anu terati kulit matongan projek enggai ko jo menohan timpu masa anu penetap tapi pan mensedia hubungan alap by job projek lupus. Beliau negina kerja semua kerjaan persekutuan untuk merik akses internet tak kawasan luar bandar ke pedalaman Sabah. Dia masa somo Datuk James Mara Perintalat bersedia untuk bekerja somo erat mengkok kerajaan persekutuan ko MCMC untuk pemerunan jendela fasa 2. Sabah ingin endo jendela fasa 2 enggai ko je penelupus nutan jadual tapi pan mensedia hubungan anu alap ko pinin kualiti tak rakyat internet anu alap enggai ko je mesanang tambahan untuk sektor pendidikan sebalik ni kegunaan penting untuk matongan guru ko pelajar kulit merun pembelajaran digital tungan pendidikan mengkok sumber Diom talian mengko alap. Kedayagan masyarakat tak peringkat media menjaji pon bok-bok tak kelapan mengko pengertian sempangan lau kebangsaan ko lau Sabah. Puk Dewan Negara Senator Datu Annabel Perian Mara, pengertian ai perlu narusan pengkebiayaan aktif semimon lapisan masyarakat diom dangai-dangai program perpaduan.
1: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Senator Datu Annabel Perian diam masa semua. Datu Annabel Perino warga Sabah nonom resok cinta tak lat ko negara mengko ngibar bendera Sabah mengko jalur gemilang tak tungan temban. Jomo ramai yang nyengotan dok niat merun penunuan terbuka antara membenan tanah ke premis sega negok niogo le pihak niat bertanggungjawab ngabut nebab penunuan terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saedon diom dikau pemeran mara tindakan boleh kenendok terhadap sega anu merun kesalahan penunuan terbuka nutan Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Salah boleh penetua denda RM25,000 ngabut RM2,000,000 antawa penjara ngabut 5 tahun antawa kedua-dua ni mentedok. Ali nang kompaun ngabut 50% senang denda buli penetrua untuk setiap kesalahan. Diom masa somo JAS Rai Maran tindakan pendaras kuasaan ko aktiviti rondaan pendebagian tak kawasan-kawasan anu terkita berlaku ni aktiviti penunuan terbuka. Mengko nendau puasuan indeks pencemar udara IPU nang masa tak semasa. Azuri Aziza Mara pelan tindakan penunuan terbuka kebangsaan ko pelan tindakan jerebu kebangsaan penrai benuka. Untuk mensomo tindakan-tindakan agensi perintah, dia mengelegan isu penunuan terbuka kok sodop perian jerbu negara. Beliau mengingatkan semimuan sega ampun tanah untuk nadau tak kawasan-kawasan anu sanang kok sentioso tunu. Mengkok ngendok lengkap untuk ngelak pihak niat bertanggungjawab ngabut nebab penunuan terbuka somorun untuk tujuan tertentu antawa niat sengaja.
2: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

0: Sabah bekerjasama terhadap penanggungan mampan timbalan setiausaha Perintah Laut tugas-tugas khas Datuk Muhammad Hanafian Muhammad Kasim Marak. Perintah Laut sedang berusaha narik pelaburan Diom Tenaga Buli Penakebau penanggungan muadan mengkuat mendaras asas perindustrian. Tapi tak masa somong matungan penanggungan niat mengkerat khazanah alam semula jaji Latu. Beliau berucap ngerasmian persidangan antarabangsa Borneo ke Juruteraan Sains Kod Teknologi 2026 by 2026 penerun lek UMS tak Kota Kinabalu. Persidangannya mengkurung penyelidik profesional industri ko pembuat dasar terposok penuh luar negara untuk sahup pengertian mengko penanggungan nelasai praktikal sekait penanggungan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS hormat tak keputusan perintah ngalanan aktiviti universiti ko College University 1970 di Kau Auku. Naib Chancellor ni Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Marak sebagai nembua universiti awam pihak ni sentioso akur mengko keputusan ko dasar penetata plek perintah khusus ni Kementerian Pendidikan Tinggi. Kedayagan universiti tetap jaji pedawan pihak universiti mensan pan pensikotan ngalanan yang muka ruang tak kebebasan mahasiswa.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan aku ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. Sementara yang mahasiswa UMS nambut alap ngalanan AUKU, ia nenda muka ruang lebih lagak untuk meluak soro aktif diom aktiviti kemasyarakatan empekat isu semasa mengkok merun sadang antara pihak universiti. Tutanti reaksi mahasiswa UMS Wilencio Wesley ko Nadira Humaira Muhammad Naji.
2: Terima secara terbuka lah untuk pemansuhan AUKU ni, dan kami sebagai ahli majlis tertinggi dalam persatuan fakulti kami ni, kami akan tengok lah macam mana, kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
3: Aku tu sudah mansa, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kengkangan melebih macam tu.
0: AUKU pernah kilo otak 1970 di Kau Kok Rai Narusan Dangai-Dangai pindahan terposok tak tahun 2010 Kok 2024 untuk nambah alat peruntukan sekait mahasiswa. Sukma ke 22 Selangor 2026 dikau lagi pingat emas posok tak diom koleksi kontingen Sabah. Antara tu giliran gandingan petang Sabah Nurul Aina Ali Asmat ko Liana Fitri Alisha Kamarudin diom acara bergu pedoduan sebunda Pulau Pinang. Aina ko Liana niat-niat peluang bayi jokulek ngogong ngabut tak sekelonan mentantu pingat emas mengkok kekurian timos ko selajur muan tekunan tak luan gandingan Sabah mentorong ni namatan final mengkuk kemenangan 10-0. Sementara ia catatan terlumpuk 0.40 meter Morajen Delevovi Jairon tak podium bayi jong abisan final rejam lembing penuduan mengkuk pingat Perak. Nut muan pingat Perak Nabil Faiz Ayub Narusan Balingan 40 siam titik 63 meter diom acara baling tukul besi kok ku yi aleng diom acara lompat tinggi penunduan mengkok catatan di kau titik 66 meter sengkon siom songom sini kontingen Sabah kulit mengkurung 22 pingat emas siom Perak kok sepuluh gangsa. Sebagai penombol petukulku tajuk-tajuk abar mentodoh lagi, ngelantik jomo ngurus rangkaian muda Ali Pinin kegosan merun jendela fasa duota Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Begini abar-abar dia melat kemuap tu, abar-abar sini senunting le Doni Ijom lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama lepas nak kakak lagi menek kami. Terima kasih kuih untuk semua dinakan. Jadi sini kita buat kali abar-abar yom lah. Jadi posok no kita tak segmen ketelu ni terus so dinakan kita tak turung-turung segmen go. Pukul 5-10 minit ke muap go. Posok tak segmen menek-menek lagu segmen yang ia ni anu iko buat aja mo. Maku lagu lah mitu go. Sen-sen ingin maku lagu boleh lagi maku lagu lah. Kadang dinakan titu tak turung-turung siaran no. Bau ni gay posok. Jadi kadang niak terpeling lagu ain amal. Jadi maku maaf kami dinakan. Jadi maku maafan kami so talian kami niak okey niak teko nambut talian. Jadi boleh ngechat kami, boleh ngendak kami siaran langsung tak TikTok. Jadi dengar-dengar buat lagu nak buat sedion kum itu. Jadi maku maaf aku dinangkan namun tuturanku yang niat ngam kok. Niat terpeling ku lagu-lagu ka. Maku maaf dinangkan. Jadi sini teko ada ne buat tim ngok munda. Nyang lagi pemanang untuk minggu tu niat ngini mun lagi yang tu teko ada nak minggu munda lah. Okey. Jadi dayak kiti kaletin lagu-lagu lego-lego ko lego-legon tu. Lekat terus diali insan deringgit dunia tu ujian Datuk Amizan Mama Wadam aku lagu tu. Ko bunga taiko asri ko Raida Banda. Semua-semua tika leta siaran sama Alabana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Yo muan lan, terima kasih no.
1: Hehe, nggak yo kali tuturan no eh. Muan no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhema ko sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.
2: Dongmuat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetrua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedel sedayangan nu alam persediaan tei da'a muat penunuan pelaka pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Lat Sabah.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
5: Siaran

Terima kasih Dinakan. Terima kasih. Ko, buenutan kami bersiaran. Ya ne lekat jam telu ngaput no betiru. Terima kasih Dinakan. Kakak lagi makan siaran sama Alapan. Jadi sen-sen dan pelanan, palap-palap mong kereta, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom

Pukul 6 kamu akan kali siaran Bajau Pantai Timur. Jadi terima kasih kau untuk semua dinakan. Mudah-mudahan semuanya pengkalai tiru binuanan kesihatan. Dayak-dayak katai penata umur. Penati wo tak koro yang ni Allah, penisiko tak koro yang Allah. Jadi terus ngejogo diri insan minggu jatungan dinakan. Maku maaf aku yang menuntut turanku yang ni ngam kok. Jadi dong lupa untuk terus nutan siaran sama Allah mana setiap elau. Lekat jam telu ngabut jam 6 ke muap dinakan. Jadi semoga sihat-sihat selalu, binuanan rezeki berkat, sihat-sihat. Sana ngatai ko. Jadi nunggu maafkan aku talian tirunya nya teko. Nya teko kami nambut talian dinakan nya alap talian. Jadi nunggu maaf kami iko-iko untuk semua dinakan. Jadi sini teko dan titu bino minggu munda lah dinakan. Jadi semoga penata umur dia kata selalu. Jadi pesan siaran sama betiru. Nya terus so dinakan badan ku kam ko domo lagu kata hati Jumat WhatsApp SMS ku. Kok yang makku Basri pon. Jadi sama-sama tika le. InsyaAllah ketemu lagi kita siaran sama Alap. Assalamualaikum.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, minaku Abdul Kahar Haji Omar, meriam habal lahat sahabat BFM siaran hinding sama. Dinagnaan makahabal mustahak. Amin ya tukang hatu rangkaian internet ia ania kemampuan melanjat jendela pasar kerua mas Sabah. Alum Mariam magsulut gara maka magtakakup hiyana poon kahantapan Mariam lahat. Habal selengkapna. Suruhanjaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia MCMC sinoho toongan amin ya tukang hatur rangkaian internet MNO ia ania kemampuan maka taga pengalaman angahinang jalinan digital negara jandela pasar kerua. Lagi-lagi nama kawasan luasan bandar maka anu alawak min kahekaan. Menteri Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratih Banghaka MNO ia ni pene subaih ania pangitauna Mariam Teknikal kapasiti operasi serta rekod prestasi ia baitah sulai ko projek ina ani enggai kahal maka sukupan tempo masa ia pina top-top. Soga rusab anadiahan sambungan ia hap maka anatas by PN Projek Kinaani Asia. Baliau rusab ngasa-ngasa pagkainangan parenta poon untuk amaluahan internet makawasan luar bandar makakawasan ia alawak min kahekaan. Mariam Masa Hei Datu James ahiling perintah lahat asiap na untuk magtabang toongan perintah poon maka MCMC untuk pamalanjal jandela pasar kerua. Sabah bilahi ko jandela pasar rua enggak ikahal ni siap amiak jadual sogo su rusap nadiahan sambungan ia ania sudnah maka taga kualiti tujuh rakyat. Sambungan internet ia ahantap enggak ika lagi pengenop kemudahan untuk sektor pendidikan sego ia harwa kayu keperluan mustahak ko guru maka makanak iskul akan maka buka angagat digital bidang pendidikan serta poon pengenaran min internet ia ania hasilna. Alum Mariam magsulut garam aka magtaakop mabanan mandusia kami mun menjari poon kehapan maka penghayatan sambutan Allau kebangsaan maka Allau Sabah ahli Dewan Negara Senator Datuk Annabel Periana Hiling penghayatan hei suweni pandaan min hinang araran amiak Mariam Mairan pagtakupan banan kami mun mandusia. Mariam waktu hei Datuk Annabel anoho bakna mandusia Sabah amakan luman kasilasa untuk lahat makan negara maka amat tengge panji Sabah serta panji Malaysia maluma kania-kania. Baknan mandusia pina entuman ko ambal anuno isabida atau amasagat tanah maka bangunan siga. Nisod hek mandusia ambal magtanggungjawab sampai anuno isa bida. Timbalan hendak kurak pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekalibut Azuri Aziza Saidon Mariam Rakayu Hiling Amatuk tindakan nabuhat menjarin ningat tujuh mandusia yang magkahinang kasaan anuno isa bida amia akta kualiti alam sekalibut pindaan 2024. Saya asak menjari nipain paling akulang 25 ngibu ringgit sampai rakayu juta ringgit paling langkau atau nijil sampai 5 tahun atau pemintada karua-rua. Sedih min hee kompaun sampai 50 pahatus min pain paling alangkau rusak menjari ninga untuk sakahawa kasaan. Mario Masahe JES bay ang no tindakan penguat kuasaan maka ang hinang rondaan sa kahawa alaw ni kawasan-kawasan ia sidda araran tajari katunuan serta anganda pasahan indeks pencemaran udara IPU sa kahawa waktu. Azuri Aziza Hiling pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan rusa bay ni buka untuk pemahantap akal ia ni he agensi parentah Mariom angila-ngila masalah magtuno isa bida maka adaan lahat iah angabu atau jerbu. Baliau amain toman kami mun arah butana ko angandak tongan kawasan-kawasan ia asanang maka siddah ketunuan serta angga akal ko paling min sot he mandusia ambal magtanggungjawab sampai terjari ketunuan ia tud atau ambal.
0: Denagan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Habbal lahat iti pina sampai min Sabah VFM siaran hinding sama Pantai Timur.

Sapa magkaingunan tuongan tuju pembangunan ya labi ahantap. Timbalan setiausaha perintah lahat tugas-tugas sahas Dato' Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim Ahiling, perintah lahat hinabu angila-ngila amua pelabur Mariam tenaga ia menjari ni pabuhuan amiak moden kemudahan serta amat tok-tok asas perindustrian sogok mamasa ia haraluah kok menjari pembangunan he ambal akan maka lopasan pusaka alam asal jari lahat iti. Balia wahiling ma peresmian persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains maka Teknologi 2026 yakni hinang he UMS mahko di Kinabalu. Persidangan he yang ngompol penyelidik profesional industri maka tukang hinang dasar pasodna mandusia min luasan negara magsapalih pangitau serta amasongan pengilangila iah patulak pasal pembangunan lestari. University Malaysia Sabah UMS analima ketob-toban perintah amospon akta university maka college university dan ibu siam hatus pitumpuk kasa. Nebjen Selana Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur Ahiling sebagai rakayu university awam mandusia nah sidaru anulut maka top-toban maka dasar yahni patop-top hek perintah lagi-lagi Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian university tetap menjadi pelkala mustahak pihak university minsan pun ketob-toban pamosponan he amuka tuju kebebasan mahasiswa. Sementara he mahasiswa UMS anda lima pahap pamosponan akta inaani he nianda amuka ruang lebih aluha untuk amatuak air UPN bilahi ni pahiling aktif meriom hinang kemasyarakatan megara air UPN haka-haka serta amatuaan gara tuju pihak universiti. Pakalihun bi pendapat mahasiswa UMS pabaliku akta pakilahan matahun dagibu siam hatus pitumpuk kasa maka baik angalabian rakarangai pindaan pasodnah mah tahun 2000 sangpuk kerua, maka tahun 2024 kohek peruntukan untuk mahasiswa song ni pahal. Maka pus-pusan habal, pasampai ku pawalik habal mustahak si. Aminik tukang hatur rangkaian internet ia aniak kemampuan amal lanjal jendela pasar rua masabah. Alum Mariam magsulut garah maka magtaakup ya poon kehantapan Mariam lahat. Batik nah habar lahat kohab iti ya baini sadiahan min syekse berita hewal semasa maka terjemahan baini hinang he ai dalam sani. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Magsugod sa baba makalaya siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Assalamualaikum, magbat lagi kita pabalik ma siaran Bajaw Hiling Sama. Jadi nga palanjalan jalan mulai di lumai yuk siga amu karita bang Melayu tu memandu itu hati-hati kita. Dua kalangan ka ajan tungku sem kidal maka mengga kalasa rasa kana nusul-nusul selepas ongka itu.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sa gondong dumpu, kasiyam akan pasod la waktu magari makawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan daluah waktu na. Siya sa Amir, lagu.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.
1: Siaran Bajau Hiling sama betina ani sagunom na nikot 40 minit. Jadi tinggallah 20 minit betilu magbeak kita meruang udara siaran sababi FM Hiling sama. Magbantug na PN kita kohap ETE Suruhanjaya Komunikasi anu weni bantug mariung berita si maka Multimedia Malaysia MCMC ni PN toman supaya ngalantik kahinang rangkaian muda alih anu saga kaupayaan maka kaupayaan ma teknikal maka taga pengalaman tujanna kimboho ai ni hinang mariuman lengkom internet sama ada mawa kawasan bandar luasan bandar le yuksiga internet na ahap ahantap kemudahan tujuni anak-anak iskul ni kita banan segala rakyat maka guru-guru anu ania keperluan pemanduan lengkoman digital. Jadi ini hinang ai pemerintah itu untuk kahapan banan ni rakyat. Okey, ongkat siden bisa hamnia kata pusan maka hadawi binas ke itu sapu tangan. Jadi dua ongkat itu bakal letak.

Tang 5 menit ni parulus, kawa alau pangilangila mbal niak bohek magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis,

0: Katauan Bika, Panji Sabah, Baini Tukalan Mintullu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka Kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Icin. Dangan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpu maka siam walumpu maka rua, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka walu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu maka nom hali bulan siam, tahun sangpu maka siam walumpu maka walu.
1: Jadi hena data kali petunbi kita tu mariom bulan kebangsaan maka sambutan hari Malaysia. Halong konaniti alawiti magbiak kita murong udara. Habal lahat sabah BFM siaran heling sama abahan tak maka dua ongka ambal nah. Aku tak entom nu si Mimi masih aku bilahi si Kisang. Bakpen kita pabalik. Assalamualaikum.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitio noyo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasisindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kesalulan ragurumurut pasukuan ku i Dexter Rasidi. Tano-tano matang. Sukor bagurati matang mampasau kera tutunungon ru kemerdekaan kesan rata tandu mangaru raka singkatan ra oro matong ru pagunti. Sabah nam batik mamar suang moparam tulu titik talu ngajuta ngaringgit kalubatan kini bit ru vandalisme. Pengyantakan Oro Sabah Kapuam Hari Sabah 2026 salah kayuk kosan Mangkara Saguli Ratu Tunungon Kapuam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan ka ioniak nasok rabal matang ralalom monogom poyo rabal pangintapatan rusukor bagurati ralalom mangaru rabal ru kasingkatan ru pagun ra oro ramatongno. Kumaruwa tingganai Menteri Datu Seri Panglima Masidi Manjun Mindagu sukor bagurati matang mampasau kera sejarah kosan rata tandu sumingkot am gumula sora tayar ondolabi masawat. Ia mindagu ragineo ra RTM nalupus nasau kera tambului matang ra konti Sabah FM ra kota Kinabalu. Datu Seri Masidi ondoniak pengurusi katingganayan induk penyantakan Oro Kebangsaan am Oro Sabah 2026 masaga mangkimait ra ulun nasuangan kosan matong mamparamai poyo ra pangyantakan ra inatangan ragineo pat raka talunga poram sa ari bulan sila kabalu ra matong ti giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Kota Kinabalu. Pangyantakan Oro Kebangsaan ondo atangon ra tampilon ra susuafti kulimanin mampak kita ra pererakan intora ololo matus balungopor kontingen. Lelewa tampilon ra rondom ti penyantakan Oro Sabah kulimanin mampak kita ranan salinut papakitanan ondo mekondo ra elemen kejutan ondo ginuang maka bunduk ra guang ru mamagun matong manambului mulupoyo tayar kamulakan rati. Penyantakan tipana kulimanin masau kra intok kosan monogom poyo rabal pagagandaan matimpok ra bilin rondo bansa rondo pamagunan suai mengikang poyo ra pangintapatan rusukor bagurati pasal ra oro matong rusaba. Mamar moporam tulu titik talu ngajuta ngaringgit kalubatan kini bit ru vandalisme am mampatako raku kuliamos ru telekomunikasi pinabatik rasaba boy 2025 sukura sila ka onom bilor ragitio. Menteri Pangilan Sains Teknologi am Inovasi Hidatu James Ratip Mindagu suai mengani rakalubatan rakumpani telekomunikasi imbor raginioniak mampajajo ramamagun nakasimpung balru igigilan pangindapuan am niayuk bal rapulali. Malingon gogot manalinga pura bal kalatan raginio matang painduon poyo kosun mampatutus rakasilingai rubal ruvendelis mati. Intora intok kasaukan sukura intok pantalanan ondo mambali rakukliamos ondo tokawonti. Yotinum nalupus napatalimpun ra program taklimat memutus rantaian vandalisme infrastruktur telekomunikasi dari tapak ke pasaran ra kota Kinabalu. Suang rongoparam sa bot am matus siam ngoparam limo ngaulun nakasimpung mamagun palakati am niak mamagun intora sampamagunan minaya ra kejohanan magapon sampamagunan Sabah SIFT kejohanan ondo inatang ru persatuan pengail Sabah mabaya ra uyu nilo ra penan salinut bala nakasimpung kau pisan intora parinta raginia inatang ra boy talu ngorau tinumalimpun raka rongopara ari bulan sukuraka rongoparam talu ari bulan silaka balu nampalabit ra liliut soraka timugan mengalum sabai ra kudat. Kumaruwa Menteri Ratingginai Menteri Datu Joniston Bangkuai Mindagu pangatangan saguli ra kejohanan raginya nalupus balu ngambilor nakala pratimbalos onda monso itojo intora ilo onda minayai. Malingon makaandar masauk ra rondo poyo acara sampamagunan onda matang ra kalender Sabah. Ia ondo niak pengurusi lembaga penambulian Sabah dinum rumah patano nalupus napatalimpun rasmi rapagugulan magapon raginya rakota Kinabalu.
Sukma Karongoparam Ro Selangor 2026 Kontingen I Sukan Sabah Nanimpok Ra Ruo Pingot Amas Rondo Pirok Am Rondo Gangsa Ralalom Sasai Reginio Patinum Rumah Patano Pengurus Pasukan I Sukan Sabah Muhammad Sofi Hizar Husra Mindagu Bal Matang Ondolion Tojo Yoginio Ruo Pingot Amas Ralalom Acara Street Fighter Onom Duo I Football Mobile Amniayuk I Chess Tire Rwando Sukura jam kapat ramai rarai tini Sabah Reginoti nakayan ra intok kasiam ralalom kedudukan pingat rakasai lengai no Riona sulut nangumung talung oparam tulu pingot Yoginio moparam ro amas moparam ro pirok am moparam talu gangsa. Tano-tano matang igondo poyo Sukor Bagurati matang mampasau kera tutunungon ru kemerdekaan kesan rata tandu mengaru raka singkatan ra oro matong rupa gunti. Sabah nam batik mamar suang moparam tulu titik talu ngajuta ngaringgit kalubatan kini bit ru vandalisme. Kini noyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intera section tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondong.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kusonra kansayan takau ngangai, Melisya madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dong ribu dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.

kan sayan ara ronda maro kapat ara ka ronga para ribulan sila kabalu ronga ribu ronga param onom paring kwanangan manginding rasa ba VFM kasalulan ara gumurut pasti sindanganan takau monsoi aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngopor nga minit ara rondom boy rongan jam ti mekondo kukulai na tangan pasalulan malupus azan isyak ina tangan kaulayan. Kesalulan Ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilo nerakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapam ra frekuensi matus am tulu titik sa amneok mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Rasa mengening takapi orang dari Mbak Intori Steven Jimin tangi nain sirukan. Ini ngontak kau.

Raisna pabalan kunoyo baluru gaun oro rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapuam Met Malaysia. Baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sorapagun takau Sabah susuav baluru gaun magangin ka tampilon ramai ti mekondo rasa mawas timpalak amniak ganit sorakukula intok intok ramai ti sukura rondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti sumugut nyak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik kepamagunan takau nakasimpung nyak Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora sandakan tawau lahat datu sora asak pensiangan suk tenom am sepitang balaragite sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rasul makan apa bilin tau orang orang takau dan orang tera bilin lo rondom rarai gura TikTok live mic kesenin dari MM Suk kena kan sayan arah rondom DJ paling kurangan MM Suk kan sayan arah rondom. Amu kena nak rangan takau i Nana ami Helen Young. Nang ator nak ra beli nilo rondom rarity konilo kan sayan ara rondom paring kuanangan Nana paring kuanangan Helen Young. Rais no mengening takap yo rondo rimbai intari Bianus Iwot kaandaman ra nama gugara. Ini ngon takau.

Parintah Pagun Sabah nang patano rasmi ra oro Sabah yakinura katalungo paramsa ari bulan sila kabalo. Mambabatik Parintah Pagun Sabah Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung maya ra rondo na patanawan rasmi nambara ra warta oro Sabah binal ra kalimo ari bulan sila ko enom 2024 ampina salula ra kadong para ari bulan sila ko enom 2024 kosan mambal rasmi ra katalungo paramsa ari bulan sila kabalo ieu ginio oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunu susu ru yang dipertua Pagun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra

Aisno pabalan kenoyo lo guru gata oro rasu suav oro kalimo raka rongo peram sa aribulan sila kabalu rong aribu rongo peram onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit apat ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kesa limo ngaringgit talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit rongoporam talu ngausen sakilo. Gata kantalan gret kesa apat ngaringgit tulu ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo talu ngaringgit siam ngoporam siam ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam onom ngausen sakilo. Rais nomor kedua pel bilin intar orang-orang takau kesan intari cempaka biru kan sayan rarondom kono pasukono rarangan-rangan gama monsen sakra ilawangai paring kurangan cempaka biru. Ile waragine mukana nya karangan takau i mambang fulus amnyaki Fredia nang atora bilini lo kan sayan ara rondom paring konangan rangan-rangan. Mangining takapi rondo rimbain tari kinsian rugin naupusan. Ini ngon takau.

0: Pambalan Intara Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ingkurangin Aktiviti Lisar Rubaloi Kalau maboy kagak sumore Lisar Mulu bentar jam ko paramruar tangarorau Sukura jam katalu ramamai Kasuangun inum ratimu inansak sakurang-kurang no 2.5 liter songorau Ingkurangin manginum ra inumon maka kafein Alkohol amnyak matamis Manginum ra inumon isotonik Mambayang ra bayang maluang Menangkipas kapam manangekon Amun ralom bangunan kapam ralom paloi Mampayung kapam mantupi Melintok sur ra lisar ru paloi Am kasongon akan ra sayur-sayur amnyak kikinawa
1: Nah mengenai takapi orang nerimba dari Samson Lee, Amia Fizal Kiko, Simpa Tataan.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kan sayan kawin upahaka ang kiringoh Ramon ras Sabah VFM kas salulan rahumurut inatangan kaulayan takar londom hituringoh taka talupoyo liliwa numatuo takar haling. Liliwa kesa ininggalanan rakukui pinasukuri antikoh lituan amrangan-rangan ondori nakam rakampung mamaitom daerah aborok kemabong. Liliwa karuo ininggalanan rakumali ondo pinasukuri ansimat ukom amrangan-rangan ondo rinakam rakampung ansip keningau. Liliwa katalu ninggalanan ra lalangkut ondo pinasuku rita likur lintung amrangan-rangan ondo rinakam yok peor kampung ansip keningau.

Hiniling ra itu talu payo liliwa rahaling pinaringoh mayramuyon rondok kaulayan ondo nasau kra pemanggan taka. Ringoh muyon ni natangan kaulayan taka tukir oro ka apat raminggu jam katulu apat ngoparam limonga minit ra londom. Papari ku bahu inatangan kaulayan taka ra londom hitu ra rondo rimbai intori Rosel Gani rimbai ninggalanan ra ulun taka. Sabab BFM kasalulan ra humurut pasindanganan taka onsoy.

Mabugot kao amon mo kondo kara account Facebook am TikTok mabili na yo kakao maya ramon live from the Meragitio ra Facebook live ra account Sabah VFM Vgood am nayok ra TikTok live may ra account at Sabah VFM Vgood am rayus mga torabilin min random Meragitio mabili na yo mga torabilin min gira WhatsApp may ra number umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Gitu mukana rondo pembelaan yang gini entar Jabatan Komunikasi Community Zon Sabah Labuan kulimanin mengatang rondo inatangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah rongaribu rongoparam onom gino raka rongoparam roaribulan silaka balu rongaribu rongoparam onom oroka onom rajam ka balu rasuswapti sukurajam kalimo ramaiti atangon giura padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Kulimanin patalimpunan rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

Astom kono pia bilin to rangarangan takau dan ngatur abilin ni logo ra TikTok live mic kesenin tori power klum onsu 55 ngatur abilin akan sayan ara rondom paringgonangan power am kono pia rangarangan takau i little ninak ngatur abilin kono kan sayan ara rondom paringgonangan little ninak Liluara gini am kena kerangan takau i Robert Berto ami gaman onom ruo onom talu sabahan nang terabili ni London Gondo kena lokan sayan rarondom DJ paring kuanangan rangan-rangan rangan-rangan takau ti nang terabili ni lo gira TikTok live my rondom rarayti Rais no mengening takau pia rondo rimbain dari Paulinus Alusius ininggalanan ra murut nabai iningon takau

0: 5 menit ayuk pogonong oro mangarura kondo timu menanantigung sorali sarubaloy ano makinimit na saya tando namung edis puso takaw namung edis kosong nakansen lupasambaloy takaw
1: kondo edis kondo dengi
0: adit pernah

Raisna kita mengkono pia ronda pembelan ia gini pengantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026 kulimanin atangon raka talong oporam sa'ari bulan silaka balu 2026 giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasu suafti am kulimanin para yuson ria pengantakan rahari Sabah 2026 Sora rondomti rajam ka tulu ra rondomti. Raisnam kada pia bilinin torangan rangan takau ndak nak ngatora bilinin lo rondom raiti ko senintari Julita Margaret konakan sayan ara rondom Moroka pat DJ amrangan rangan rasa ba VFM monsoi kono paring kuanangan Julita Margaret. Makna perangan takau i Marajun Conrad i Marajun ngatora bilino kono kan sayan ararondom DJ paring kondangan Marajun am kononya kerangan takau i Nancy Lian ngatora bilino hai DJ kan sayan ararondom nyak Nancy Lian gama mohon sensok ragiuno Rasna mengening takapeo rondo rimbain dari Rubin Banat Lansan Kalona Saboy. Ini ngontak ke.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginio Pulan Strategik Boy Mawar Ondo Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 raka segan kalama.
1: Rasna mengining takapi orang dari bain dari Galmiru Gilbert Rahumu Angkuliman. Ini ngontak kau renote.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onda Masuang Tinemu Giura Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Am Siov Ruangin Intora Paka Kroka.

Yusno kita mukano pia ronda pambalan iyo ginia bahagian wakaf Muiz kulimanin mga tangra ronda inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah Rasila Kasiam Ramatongti. Kita mukano pia bilinin torang-arangan takau ndo nangatora bilinin lo ronda raraiti gira Facebook Live Mai kesenin tori Robert Berto kan sayan ara rondom kono paring kunan Robert Berto kan sayan ara rondom am kono perangan takawi damin gunting am niaki taufat siau nang atora bilini London gondo kono lo kan sayan ara rondom paring kunangan Lili waragina mukana niak rangan takau i Paul Irik nang atora bilino kono kan sayan ara rondom oroka pat DJ am rangan-rangan rasa ba VFM mon soy kon i Paul Irik kan kodangan i Paul Irik am bilinin tari Johnny Andatung mon soy kono paring kodangan Johnny Andatung ini ayo kaya rangan-rangan takau nang atora bilini lo gira Facebook Live Mai paring kodangan rangan-rangan Mengening takapai rondo rimbain tari Kidit Jack nakali Sarabago. Ini ngontak kau.

0: Paparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siyang natus ano mapar ang talo. Dawintok matang, namirangan rarandok pangagulan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, Kak Pula Nur Pirot, ikang am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mababaya. Kansayan na para mayra oro Malaysia, intara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Kunangan na nginingira kasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasuko na yora pomporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, kasalula na ragumurut di mining min saguli. Ako i Dexter Asidi mambilin, paring kunangan am kansayan ra rondom. Rorim bay kosen pantuliaran takaw rondom ragitio, mangining takapio rimbay kasa intori Rosario Bianis Lansan Nuhuang, am rimbay karuo intori Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontakau am kansayan rarondom.

0: Kapistalangan ng tabit Malaysia Madani. Bayano kinang rikay ti kabarit na kayanan palambasan kuy Flores Philip. Kapagulo na pangat tulod at kabar-kabar. Sukaduago apatut papasilyo susayan kina pamarintahan sendiri sabagid penudukan muntok menantu timpud tabantal pagun. Saba pinapasurat sa mga kapadamturo titik taluriang ringgit kinarugian mantad vandalism. Kabar penpano. Pamaramayan Talaw Sabah 2026 o kanapa kamantok mamuhundom susuyan kinulubukon mantok minagalog kinapamarintahan sendiri nga tadun nagi mantok papaymulay katumbayan itangat sukuduago mantok papatanto timpud tabantal pagun. Kubaduwa bayan mantiri datok sari panglima Mas Rimanjon Minabaros kamulakan o sakayot papasilyo susuyan sabagid panudukan mantok papaymagot o manangkiala it nayatan labi takawas. Nakainta lang daw din kakatandiyala dit pagulo, papakitag kayong isaman, kaparuan o katumayan, milam manaribaw duna po at pagumbalan. Minabarasyo, kuman RTM, saran na kapupus, nasiluid tambuloy, id konti sa ba FM, konti kinabalo. Pamaramayan talaw sabad doon diti, maningkanan, kuman tilimuan kamulakan, maya panuangan, ababayan, dit papisa, pamalihisan, kapagitanan, ampasan, muntok papaymulay, sunduan, patriotisma, kotumbayan. Damatile dato Sri Masidi iyaw panagi panarikohon puruan kuasa tagaya karamayan taraw kabansaan om taraw Sabah 2026 mga tensanan magigiyon magyampay mamaramay karamayan dilo dot ko taluna panamiso dilan kawalo diti i dataran bandaraya Jalan Tun Fuad ko tikinabalo. Pamaramayan taraw kabansaan untuk penong kasuabon dilo papakitang papanahan pikikirad hatus walun hapad contention. Damot untuk penong tatuang pamaramayan taraw Sabah pikikirad papakita mangisay kapakitanan miampaid elemen katigawa di kano mamagayat karikatan magigian lalabi na tilimungan kamulakan. Pamaramayan taraw kabansaan taraw Sabah pikikirod asilitanon papasarabak sunduan kapagyampayan tumahan pasan isa tinaro isa pagun usay kapapagirod katubayan kamulakan kumadimpud tabantal Sabah. Sa mga kapadam turut, titik taluriang ringgit mantad kaparagatan vandalisma panahakan komponen telekomunikasi pinasurat di Sabah mentok timpu 2025 gisom tulan ke 6 liti. Itimpu ditpibagal 1,100 siam na panamisa kantakan kakasahan keterinaan na karupot papahampit 205 turut koyanan telekomunikasi i 203 watas. Menteri Pelajaran Sains Teknologi Inovasi Dato James Ratib Minabaros soy ko ka pamarugod kompanya telekomunikasi kaparagatan dilo kakasaw magigiyon kahampit na balajaran pamalagangan kantakantara waraw. Manta dilo ning gisaman mangantab kaparagatan dilo man pengkawaso muntok pamutut tayin salan piramutan vandalisma mantad kayanan kinantakan gisam kumad pamadagangan dit mamuli babarang dit pinanakaw.
1: Kita mau semua bekerja sama untuk membentras kegiatan vandalisme nih. Karena kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Apat tulun tinahan selinai turta daw untuk menghub penaryukan karet kes magano ama maramit panuapan pikikira siam na hatus dari beringgit sebagid penuli untuk menghub karaja papabalitana id Sabah. Yolo na po nga sangulun bagas tepisar adat sangulun pakakaraja perintah dua tulun papadagang tanah. Perintah Reman gisem ko 26 turun tulan ke walu pinalabus Magistrate Flavian Edward Henry katalib pinapasaga pangapalayan Suruhanjaya Pengilagan Penuapan Malaysia Idgut Magistrate Keningau. Tumantadon kepailan tensaran suspek kusai kiumur telun hapadan gisem onam hapadan id piolitan jam ke 4 misasarap gisem jam ke walu tetuong untuk nakatindapo minanahakain talangan itupis SPRM Keningau. Penariukan ke pagulo na ilan tensaran na talasan dilo minagisa sa kadung idkahampit hal dilo dito ang 2025. Kes seriukan teman section hapadam turu am section hapadam walu akta SPRM 2009.
2: Kita berharapkan agar fungsi Mahkamah Anak Negeri itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah satu amanah yang perlu diteruskan kepada semua yang baru dilantik, dan bukan satu tugas yang mudah untuk menjaga adat istiadat ini, bukan satu tugas yang mudah lah.
0: Saridan rinubad RTM untuk kebabayan perahakan nota serat tugas kut anak pegun peluran intupis watas peluran. Indra Jahaya Bakia dipilih sebagai bayan watas peluran di Tuagu, Semina Walidi Ahmad Saruna.

0: Dua na hapa namin sa bot, papahampit, hatos siyam na hapa namin liwa, tutuman na koyanan, sa pamagunan, tuman pialaan magapon sa pamagunan Sabah, SIFT. Pialaan, nunjur dot kaisan, magagapon sa badilo, miyampay sa kodung, magisoy bogyan, kampay na, agency perinta dilo, nakapadaw sila na ito, talutadaw, katimpun, kadua na hapod, gisom, kadua na hapod ang talud tulan kawalu, papahampit kayanan kawaygan mangalum gisom kudat. Mahup Menteri Kumabayan Menteri Dato Johniston Bangkuay minabaros pengunjuran kawagu pialaan dilo, katalib walu taon dilo, nakanum katanudan dit kasakadong kopia mantad tutumanud. Ilo milad asilud ababayan sa pamagunan kiguna id suang kalenda Sabah.
1: Saya penuh yakin dengan promosi yang tersusun, strategi yang teratur, yang kerjasama Sabah English Association, kita akan mendapat lebih ramai peserta antarabangsa lah. Now we want this to be one of our key events, international events di Sabah ini.
0: Dato Johnson, yau panagi penarikahan ketinanan ketambulian Sabah, nerbaan dan kepahabaran di nakatalib pinapahimagon pialaan dilo, id kota Kinabalu. Pengunjuran pialaan dilo semusuhut napalan man pohro untuk tulan keturut daun tebentel. Sukma ke 2022 Selangor 2026. Kontingen e-sport Sabah meningkatkan 2 medal emas iso pirok iso gangsa untuk pialaan tim puniti. Saran naramut kapahabaran mengulut tidemuan e-sport Sabah Muhammad Sofi Hizar Usra minaberus tingkananun untuk 2 medal emas dilo ida babayan Street Fighter 6, 2 e-football mobile, e-chess konduan. Tuman daw kepersediaan atlet ketimpun id pintangan tulan keapat nakatalib maya pasa pemilihan penuratan tadaru gisemdit penuratan taniba. Susuhutanan camp training sesi training miti lembus. Nabaras lagi di Muhammad Safi Hizar pagumbalan kapaguluna po nga kubawaya e-sport kakal isuang kategori B id Sabah aminsan-insan manahak kabalingkangan tagayo muntok pobian panguludan. Gisam jam kaapat minsusunap bayno Sabah itukad ko siyam miyampay talun hapadam turu pingat hapadam dua amas hapadam dua pirok hapadam talugansa. Kopisan Botani Dewan Kekalayan Tagayo Goti Kinabalu di BKK Papagirot Kompetensi Tupisir Amkuk Marajadau Mayapin Stiglan Kepagulu Pengacaman Flora Kepersediaan Herbarium Interpretasi Penudukan Kayanan Peserili Pinstiglan Selinaid Apatalau Dilo Tidanud Tolun Hopun Tupisir Pakakarajad Kopisan Botani Nulu di Pensyarat Wanan Fakulti Sains and Technology University Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Syamsul Khamis Wakon Ababayan Pinsinglan Dilo Kampaino Mengintutun Bansa Flora Lang Menimung Kepelan Pempersedia Specimen Herbarium Untuk Hantalan Pengitanan Dokumen Penerokan Tutumanut Pinsinglo Lagi Lang Interpretasi Belajaran Koyanan Peserli untuk Pepelombus Kepailan, Karait Flora, Biodiversity, Pemegempian, Kumatutu Membului Mayat Lebih Kegayat, Kiwaya. Pinsinglan dilo, kikelansanan, kado Popeng Kawas Kemilan, Dutku Kumaraja Kopisan Botani, untuk penguludan flora, dokumentasi, spesimen, pemiaraan biodiversity, belajaran Koyanan Peserli, Kumat Megikion. Id pampusan sigut ako kawagutitulo dot kabar-kabar. Sukodwago sakayot papasilyo susiyan ka pamarintahan sendiri sebagid penudukan montok menantu timpud tabantal pagun. Sabah pinapasurat samok kapadam turu titik talur yang ringgit kinarugia mantad vandalisma. Ingka kanat kabar id nakayanan nulo di Sharon Raymond mantad unit berita ehwal semasa pinadalin di Albia Justin Muntuk keselimbahan beres dusun.

Tutung bayan namanya baik kok kagudah. Iti sining dot kapagulo perahan ko di kayo. Iti sining manta di ating au aku kano.

Terbelenggu kanjura program Madani Kita Sabah 2026 iti lepang anjuran de Kopisan Komunikasi Community Zon Sabah Wilayah Persekutuan Labuan de ke 2022 datulan ke walau dia untuk terawa ke 6 litit rikat jam ke walau dat ke Saban gisam jam ke 5 sesedapan dati padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Kerikat apa dat me papa himagan ditingai Teluguan Menteri Malaysia YB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Apa bayan apa ditarud untuk dila ngahara it keperabatan tingkit kinasib kumadi kerikat harnegi gerak ceria komuniti madani Pocket Talk Agency it papa hampit JPJ MCMC harnegi pekitanan kemimilan menampasti kepesuratan My Digital ID miampai tulun gidemuan harnegi kepakitanan mantad penterama. Alapun tulun gidemuan rubikat te untak dila ke 2022 datulan ke waluti untuk telau ke 6 bitit rikat jam ke walu ke Saban gisem jam ke 5 sesedepan id padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu. Ponsiko kumadi Christopher J. Twedis kepeserangan Dato' Tuan DJ kak kepeserangan lagi Ami Azri Magri kati hai osanong Dato' Tuan DJ kak hai osanong Dato' Tuan lagi kumadi Azri ponsiko teman kita ngau Ami SG ponia dah sedang di Gidin Lakim nung harna iraitan dat jambatan penerbangan kerau inuil kawagu rumah sambagi hati osagit aku tembudan ti kerau osagit-sagit ya tembudan kia inuil abi Christopher J. Twedis harna pasiding di Koyokmen ritan tinanku bilang-bilang ka nga ponirna kerau. Abi Charles Lejunan posisi kena gitu makin dong apa Linus Gun nak kurang hati DJ magadaw na panga rasam hantelan rumah sam nanda magadaw nak aku hantelan hingga nak tulun tak kunti Paulinus biagal nanti harap kadang-kadang ni hingga ada penam ihumiu mewani hingga ada abi kakak aku di Paulinus ngak senang pemagadaw iri pa harap magalap ngak tulun dia sangkar jadi ka ya tepat diri Paulinus dong magadaw nga astimbayan bayan lagi adat papanaud nu da pakarajak kia hinang ngayon nga astimbayan mamanaw abi Charles Leginan kapi serangan datu tuang terau ke apat di Jeff Law yang kita binai tambalu sabah BFM FB maki kita ngawis sabah BFM kesalimbahan berus usun itu senang kapi tabi

Wake up pesanku, wake up posiunku, wake up hanganku, mantar di fokus du. Batu pinai, sinding-sinding dusun eso, namati suai karangan di koyo nga it sabab BFM, namati it kesalimahan boros dusun, no, osonong, no he.

Abi Victoria ang kapis serangan dito tuang DJ ka kapis serangan lagi kumadia Victoria. Abi Elizabeth Beth, hi Elizabeth, Maria Johan. Kapis serangan dito tuang DJ Flo, kapis serangan dito tuang lagi kumadia serangan tambalo sa Babi FM. O senang kopi apa sih kau DJ ka posiko lagi kumadia Maria tu mengambalu tuh. Abi Sabinus Gabu posiko lagi tu miampai dah. Patila mesin ko kago paparangali kayo na sending pamalista at kinawa. Di sini manta di Rosario Bianis, Osangulunan.

Ma ponsi ko na chimpa ka biro te mina kinao kapis na nga daba da alasan dot lang to dap kya asan nga tinipid to ni te ponsi ko di kayo dit masa padat mga balita ha mga rohang da ha maya dit kasalimahan baros to sin Dapat ko tulung gidawan pasirahan dat papanaw dat padtutudan te ka madutud dat itim puti te ka papalagas da tanah kinayanan kinayanan dia lah suangan da tulun dit ingga tunggungan gisam da kapagawit da panutudan pengungkap it kumadua bayan patunod kopisan kayanan paserli Azuri Aziza Saidon mayan kapailan pidapaila lang tagirat milad antakon kumad bogian dit papanaw kasalan mamansay kasalan panutudan pengungkap tumanud akta kualiti alam sekeliling pindaan 2024 amit kasala na pangamila da dan daun gisem da 2025 ringgit babas to siriba gisem da babas takawal seriang ringgit teka pajilan gisem da 5 tahun teka kedua-dua dila saya kaila compound gisem 5,500 mantadat dandat babas to siriba dila nga mila na gida pontokon montok do tikid kasalan na ilo na tabi ko kan ako sangka tututu akan ko sangka tututu dan do timpud bayan nanti to timpud magaraw alas tadaw kya awita galaman tutud may dot aw kursiyan dot kadala utapoy karalan

Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung aw tokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan tokol o mangampiyo may damwa hulit kawago at panangadan magahaw paguntokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jam ko pa diyo na pa dambli ba minita tatuang pasiko na kapiyari kayo to masa pa da miyang pa da i timpuliti amulita na kukya gusto na jam ko pa dambli da tangatuang iti abi tabi na ko kapisan ko yun pa sarili teka GAS pinapoyin kawas da karajab kapagiratan kuasa nagi kaparagatan pangantangan ti kita daw kumayad kayo rin ngawi di abin tutudan nung harnat papanood panutudan pengukab nagi manguntong dot itbasaan index panasamuan tongus IPU dot manikid tempo palan karajad panutudan pengukab kabangsaan palan karaja jerebo kabangsaan nga niman nagi ukabo muntok mangulo dat itlangawi dat agency perinta isalam manalasay te kamanaguang dat hal panutudan pengukab managuang ko ngayo dat mamilis sa titid paguntakaw papasaro kuma dat sanganong ay tana dat mangantong dat sa resid dat kayo nang ngawi dit abin saraban kaya it aruhay kapya dat sarab miyampayit maganulang montok mangantab dat panaruangan matad bagian dit ingga tunggungan gisam dat kapagawit dat panutudan pengukab it montok hantalan pentantu teka audati tamadan.

Abi cempa kabiro sana tu tuan tarau kapat kemaria di Jeplo lagi insalan tambalut-tambalut magi kena ke selimbahan beres dusun Sabah BFM kati Abi Marius Meriduim hai di Jeplo sana tu tuan ingkurana kabar no kam sana kuiti kasasari de alambat kati lidas kasari kadau alambat kadi mai selimbo baina kia kadau Mama saru-saru aku nak jadi sama aku dah intolo aku seminggu. Kau ada tambah lut ngai maki kena ngau kau bisa nangan dah tatuang kalau di ti. Mi Matilda Manuit kau bisa nangan dah tatuang di Jeplo tambah lut ngawi kau bisa nangan lagi kau madia Matilda pasti kau tu maki ngau. Abi Gofri Antang, kau bisa nangan ada tuan DJ am tabalut ngawi ka. Kau bisa nangan lagi kuma dia Gofri, Rylan Raina, Posiko, koyak main tambudan. Kau bisa nangan ada tuan DJ Pengrong, or Radio Tika, Posiko nak koyak main. Abi Jana Takag, kau bisa nangan ada tuan DJ Plo am kuma den salan tambalut Sabah BFM, Posiko tabit bibabasan. Abi Willy, senang tuan DJ Plo, kau senang tuan lagi kuma dia Willy, Posiko tu makin ngau.

Abi piturus, kami sarang ada tuan-tuan DJ, kami sarang lagi ke Madia, ponsi kau lagi tu makidongau, ba makidong tak kau aku dah sinding, pemalih segi nak kau, ponsi kau ni, ponsi kau lagi ke Madi Berta Binstu, kami sarang ada tuan-tuan dia DJ vlog, kami sarang lagi ke Madia, ponsi kau na, abi tu sinding dah perahan kau dikaya. Sini mantan di Shelesley Dahoy, Mia Gandang kok.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Dua siling minisut dan kalikan di tino am siling manta di Christopher Jerry Mangot. Ray tanda salam pada ha merak hirak. Hai DJ kedau, hai lagi kemadia merak hirak. Ponsi kau. Abi MM Suk ponsi kone gitu kakal mi ampai dah ha kelalanga di lesing di Jerry Mangot kadau kelalanga dia sering-sering lain tapi nego contingent e-sport Sabah meningkatan dot 2 medal emas isa perak isa gangsa antak pialaan tim puditi bentuk dah sukma kadunah padam 2 Selangor 2000 kadunah padam 6

Tingkanan mentok de dua middle amas tila ida babayan Street Fighter 6 dua e-football mobile e-chess kanduan. Kapusta di anda atlet di tina ketimpun di pintangan tulan keempat po maya de fasa pemilihan penuratan tanarugi sambil penuratan tanima susu sinesuhut de camp training lagi sesi training miti lambus. Pagumbalan ke pagulun apa nga kawawayan e-sport kakal isuang kategori B id Sabah minsan-insan manahang kabalingkangan tagayo kumad pobian pagludan gisam jam kapatid minsan sudah payna Sabah itu kadko siam miyampay telun hapadam turuk pingat hapadam dua amas hapadam dua pirok hapadam telu gangsa mayadat sukma kaduan hapadam dua Selangor 2002 hapadam manam. Abi Aji kami senang anda tuan DJ kalau kami Piturus Ajun Piturus Ajuni kakan tula Ajuni kami senang anda tuan DJ kami senang lagi kami Berta Binsu kami senang anda tuan dia DJ pelak kain kali dia Berta kami N kami senang anda tuan kati kami senang lagi tuan Madia and posisi kau mungkin orang tiga selimbahan berus susun. Abi and spread lega-lega dan mimbal Tokyo DJ ka kalau di tipu posisi kau na. Ikle Ignatius kepesenangan Dato' Tuang DJ kak kepesenangan lagi Julius Wong Wong kepesenangan DJ Sabah BFM Aki Charles Loginus Televista Malukun I Peter Gabriel Terbenai Ngawi kepesenangan Dato' Tuang Claudity I Paulinus Yun Kawagung ngamna DJ peperangan apa sinding yang mekian abal mantat kampung Claudity. Ba makirong to kagud sinding pamalih sa ginawa. Iti sining man tadi Claire John Mata ada

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Jam kepada misak 2 liter tertuang. I Jack Lee Eddy, kami senang anda tertuang di Jack, kami senang lagi kemadia. Abi tandu yutung, ya DJ Simbayan di mimpi pada orang air pada kala Aisa na lagi. Korea pa harakasari lagi tadi tandu yutung. CCJ Johor hadir ke dalam pasti kau na CCJ. Abi bukuan kakan telah, kami senang anda tertuang di Jack. Lai dah kena ada orang suara DJ Radio Sabah BFM. Baina aku nagi ke kita dia kadau. Oh bahapun si kau nanti udah ke kita di kepia di baina kya. Pun si kau tu nak orang auditit keselimbahan barus dusun. Ami Big Boss, hai kadau. Hai nagi kemadia.

Aba, it masa pada makinangau kadapa kadapa tengkiat kia ambalutan aku pada kayo gisam dah jam kau pada dua ada tuan tuan inti harap senjam pak Orwa yang kena ada tuan pesan ku maraja. Papirangau pakai gede kayo ada sinding pemilih saginawa di sinding dat semusuh. Tumayan ako na tunggu mo itarian kurang sinding di tilangan dodot kurang sinding light kya. Di sini man tadi Dato John Kesa Raitan dot iya na hanikut tutupan.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Papayin kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan ngapano katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Abi Elizabeth Bet, Ponsiko Tema Kidango, Terry Tigabil, Ponsiko Terry, terima makinango kesalim bahan baru sedesan diti. Pengrong, awak kau kasari dat radio kadau Ponsiko na to kakal dat makinango. Makinango tau kau gudat sinding pemalih seginawa. Ba, pasayo ko kago, miyat-giyat, kadi talantang. Eh, sorry. Iti sinimanta di NJGPL sa The Pinerban.

Pada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Nga iso timpu, naturidong pogun Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Menurut penalti jam ke hapada misa terlalu nak hapada 2 minit tertuang. I Juni Lokisim alai dok nak amu nak orang sining dihain justly loyo beginawan. Adau. Pagulo pa parang kagudas sining kira hapada kati kapailan da gatang-gatang untuk natarau suap tarau kelima kedua nak hapada misa tulan kewaluti. Mentok dot pulut gata turu ringgit walau nak pada mentol lutusin pulut gata turu ringgit walau nak pada mentol lutusin gata kepingan grade kaisa apa teringgit anda nak pada beli batu sin gata kepingan grade kaisa apa teringgit anda nak pada beli batu sin grade kedua nak pengat telur ringgit saya nak pada isa tu sin gata kepingan grade kedua telur ringgit saya nak pada isa tu sin kantalan grade kaisa RM4 apa nak padam telutusin RM4 apa nak padam telutusin nong kantalan grade kaisa kia grade kedua napa grade kedua napa ka RM2 anda nak padam siam tusin sikarap napa ka RM1 ha padam manam tusin da 1 kilogram sikarap RM1 anda ha padam manam tusin da 1 kilogram lada ka pelanda gata-gata mentak terlalu suap finalabas.ligs Ponsi ko kumadi Juni Lokisim tu kakalot mikidangaw mi talantang may talantang kakantala ambo kena di tando yo tong kadap kena di kira tako pa sining ito.

0: Pemaramaian Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporo untuk kepada Maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawotik tanganak kohara nagi pemerisan kelidasan om kopenulodon raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu kohara forum anjung atakwa id masjid al-fala kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, pesurili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemamaramayan, oman pohoro pogiti timbungan, pemamaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah, kontak penagi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mongai pemaramai, pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.
1: Hari hapa dalam lima minit pari kata jam ke hapa dalam dua datang atung pasti kata kakala makin ngau patulang basan ku nampak paparang wad sining diti hai Lin Tai Jerry pasti kata makin ngau iti sining kawa gaman tadi Fanzi Ruji Ritan dot akun ka

Itimput adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nob kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kisuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nungabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

0: Ramaya teko tojo pengetah kanda oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan ngara pasi sindanganan rumah agun pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Indonesia maguburumat rondo buang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Indonesia madani kesejahteraan dinikmati
0: Kansel memperamai roro kebangsaan

Kula wei jalur ke Minang kolondo onong no rui takau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

Hashtag Kita Prihatin. Mengingkuang timbagat tuhun ngavi, popatimpon pakalajan. Manakaday mengingindapu, hohobino mengingindapu tongonini om uha-uha, toy PKS. Hashtag Kita Prihatin. Onom ngatus lizong linggit, montok galan painbida prihatin, imomodimpot duwongatus ngaybu mengingindapu PKS Micro. Timpu kapangapalazan nopo nga tumimpun koiso Wuhan koopod, gisom kotohungopod Wuhan koopod taun 2020. Om pamalazon ontok Wuhan koopodomiso taun 2020. Hashtag Kita Prihatin. Ababazan subsidi ko nunuan 2.iso. 2.4 laksa linggit pinotonda montok iso titik tohulizong pakakalaja. Timpu kapangapalazan nopo nga ontok koiso Wuhan koopod, gisom kotohungopodom iso Wuhan koopodom nuvo taun 2020. Hashtag Kita Prihatin. Sakaday Prihatin Nasional BPN. 2 laksa linggit sakaday Prihatin Nasional pinobi kumadin opod titik onom lizong mononoy mo. Kapambalasan ko paguhun na po na ontok Wuhan ko opod taon nuvong ay buduvong opod. Om, kapambalasan kumanuvong na po na ontok Wuhan ko iso taon nuvong ay buduvong opodang iso. Hashtag Kita Prihatin.

Ya, tapi kau ngavi hoso no udah toko di babai no di hoso mata di Johnny Lajuman etan do kondom dia om peguhin dia kau ngotoko do hoso di James Kando Blues Kopusan. Alam nego vi toko de jam kau no apa dalam tu minit no di dong sebab dari pagun toko dari kapi posian dong sebab kau mata pinai di kata tanu dati dan mungkin ngau dok seimbang do toko dong sebab di ti maka tuh ada antu memihi mungkin ngau dok seimbang do toko dong sebab tadau kau himo kau perum kau duvong perum misal di tibuhan kau bahu duvong ibu duvong perum manam dari kemata binai di manut tanut mungkin orang kau sembah anda tokoh masa ada Facebook masa ada TikTok ya miti hembus masa ada TikTok ada Sabah FM kopi pesian kemada dia su masa ada radio patoi tapi kemasa ada Astro bahu tu Aiso tapi kemasa ada RTM Click kopi pesian kemada dia su kau hadan tu memihi mungkin orang kau sembah anda tokoh dong sebab diti baham kano mohi sebagai lagi nava miang pari ti hosau mantadi Nelly Alfred auzo pedulik mandat sesimba kadin Harry nanti di Betsy Michael.

0: Kopi Pasian Tabi Malaysia Madani. Baina kinongo na di dia suya tabal mantad Sabah VFM iba saun ku isawi Johanna Joseph Lukupi. Kapaguhun na pa nga tuhu da abal. Apatut tinimungan tang umuhok papadadi sususan ke kinapamalintahan sandi sabagi penuntulukan papatantu timpu mikot pogun. Nakapaswat Sabah do semua kapadam tu titik tahu lisong linggit kalugian vasa koyman vandalisma. Abal poing gonop. Kapanandakan tanaw Sabah duvong ibu duvong padam onom oko no poko montok kandaman sususan pinggisaman humantoy kapamalintahan sandi. Nga impon papasindak hansanan do itatanga tinimungan tang umuhok montok papatantu timpu mikot pogun. Pinapoy ho i kumaduwa vason montili dato Sri Panglima Masidimanjun apatod do dison do tinimungan tong amuhok o susuzan sa bagi panuntulukan montok mimang bu o manang kitapong idnasatan hobi ginaso. Kadisi do kinabuon tinimungan di paguhu tahang do pinggisaman vinakas om kahansanan kano managuvang magisusuvay panginaman. Pinapoy ho isi daditi kuma RTM di kahapas na daditahap id konti Sabah FM Kota Kinabalu. Kapanandakan tadaw Sabah taon iti mamagazat do tinimungan tong umuhok miyampay kaponjulan magisusuvay babasan miyaga do kapamahisan kapakitanan om pason i kapasindak sunduvan guminavo pogun om nagi kahansanan sondi. Namot liho ahapon di Datu Sri Masidi isida panogi panikon tagaso kapanandakan tadaw kabansan om tadaw Sabah duwang ibu duwang panamonom do sangovian mananda kapanandakan liho do ontok katohong pramiso o Wuhan Kavahu diti id dataran bandaraya Lahantun Fuad Kota Kinabalu. Kapanandakan tadaw kabansaan ontok do suvab kanjul o nusudan mamanaw kuang hobi atus vahungopod kontijen. Namot untuk nong sedap kapanandakan tadaw Sabah bisa sama kanjul o magisusuvay kapakitanan i kapamagasat na kway katantuhun magigison o hobi na tinimungan at ang muhok. Kapanandakan tadaw kabansaan om tadaw Sabah diho bisa sama adadi impon do kapasindak sunduvan pisan mipahud miyampay pason do iso tinaw iso pogun suvay ko kapayin kavas kahansanan tinimungan tanga muhok do mamuan timpu mikot Sabah. Sama kapadam tu titik tahu lisong linggit kalugian vasa kayman mamiyumbak komatan toy vandalisma o manakaw komponen kapibasan toy telekomunikasi na kaswat id Sabah mantok taon duvong aibu duvong pramhimo gisom Wuhan koonom taon diti. Doi timpo miya gariho sa ibu atus sisam nga pramiso kinantakan kakasan katoynan no kalupot papampay duvong atus himo nga pramtu kinaisanon kapibasan id duvong nga pramtahu uvang. Kadi Montili Balajalan Science Technology om Innovasi Datu James Ratib suvay ko nakapamalugi company kapibasan kay mandi ho nga kapanak kabahingkangan kumatuhun ngavi kampay na montok ahal Balajalan pangindapuan om nogi tabpo-apo. Mantadi ho patut pangkavason po wagu hang manahob kapagatan na kamoy montok mamutu sa viyavi kay man vandalisma mantad kinisunon kinantakan gisom id pidagangan i momohi kaumatan pinanakaw.
1: Kita mau semua bekerja sama untuk membentras kegiatan vandalism nih. Karena kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Pinapoy ho i Dato James City kuma kapabalan di kapas pinapatipun ababasan boboson mongipop kayman vandalisma kagaganapan kapibasan mantad kinisunon gisom pinagangan id Kota Kinabalu. Unsubon na tuhon magigison do papalupot to sisikap kapagatan pa insusuvay id posoyhi toygi cable om kagaganapan kapibasan. Tinan apat tuhon so hinay tu tadaw montok manakaday panaisukan kagumpit kes mokyanu om manay mo panopan kuang habi sisam ngatus ngay bulinggit sabagi husi do minanakaday manay na paguhudan papabahitan na id Sabah. Isiyahon na po nga sanguhun upisol adat haid sanguhon pakakalajak ko palintaan om duvo broke tana. Panuan manan namot gisom ko duvong promtu vuhan kavahu, pinahabos di Magistrate Flavian Edward Henry kapas minana kasagaan aplikisin suruhan jaya ko pangipapan kapanuapan Malaysia idkut Magistrate Keningau. Tumanod kapayhan sa via video diho kusay kiw mulid pihatan tahong nga padan gisom anom nga padan tinan idpihatan di jam kapat min sa sadop gisom jam kavahudong sadop ontok minikot minana kointahangan idupis SPRM Keningau. Panayzukan timpunon na ihan do sa via video ho pinapapanaw kay man diho dito duvong ay but duvong paramhimo. Sa Zucon case, tumanod section opodom 2 om section opodom vahu, akta SPRM, duvongay bu sizam.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sa muhimbo mantad sa ba VFM kasuhimban bos kadazan. Apatut obuan idbogi Santa Sibo i kavavago no gido no pihi papapanaw kalaja om tanggungan kuma community idkinisanon di hosondi. Kampay no iti mintamong kogi ginavo tavasi om ngan tavasi tinimungan upis uvang om nagikut tanak mamasok. Kadi panakaday upisol uvang baluran katundan Saridun Muhammad Jinin buan idbogi Santa Sibo o kono pakatuhun tanga idpiyatan tuhun ngavi om kapamuanan takavas kapalintan nga kapalintahangan katainan paghudan iohud montakabuon kampung om uvang nakagampit.
3: Kita berharapkan agar fungsi mahkamah anak negeri itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah satu amanah yang perlu diteruskan kepada semua yang baru dilantik, dan bukan satu tugas yang mudah untuk menjaga adat istiadat ini, bukan satu tugas yang mudah lah.
0: Pinapoy ho i Sarudin do RTM do idababasan kapambitan suat papambit kalaja kut tanak mamasok baluran id uvang upis uvang baluran. Napihi i Indar Jahaya Bakia sebagai mohoingon uvang baluran i kababagu sumawahi di amat Saruna. Duvong nga panam isa but papampay atus sizam nga panam himo manong kibay kinaisanon om sampamagunan minibay dahit pibayan magapon sampamagunan Saba SIFT. Pibayan o suvon do kaysan pangail Saba miyampay sa kaday do magisusuvay tinimungan kampay no agency kapalintan diho ponjulon sa hinay do takuta daw tumimpun do ko tumimpun di kaduvang apod gisam kaduvang paramtahubuhan kavahu papangkob kinesanan kavaygan mangalom gisam kudat. Kadi panakaday Montili kuma Vozon Montili Dato Janiston Bangkway kaponjulan mahik pibayan kapas vahu taon diho nakatay mo kumungan i kapangunsub koso mantadi manangkibay ngafi o miho do dison voko na mabasan sa pamagunan kiguno Lloyd Kalender Saba.
4: Saya penuh yakin dengan promosi yang tersusun, strategi yang teratur, yang kerjasama Saba English Association, kita akan mendapat lebih ramai peserta antarabangsa lah. Now we want this to be one of our key events, international events di Sabah ini.
0: Pinapay ho i Dato Johniston, isida panagi panikon katinanan katambuhan Saba iti kuma kapabalan di kapas pinapatimpun pibayan di ho id kota Kinabalu. Kaponjulan pibayan do sumusut napalan do ponjulon do Wuhan katu ton mikot. Sukma ko duvong apadam duvo selangor duvong ibu duvong apadam onom. Pisosomo do contingent e-sport Sabah do duvo middle amas isok piok om isok luzang dari pibayan timpu diti. Untuk timpu tinubong damagano abal pinapayhoy manijol tinimungan e-sport Sabah Muhammad Sofi Hizar Usra bion koso do manimung duvo middle amas Mazababazan Street Fighter 6 duo e-football, duo e-football mobile om e-chess konduan. Kadisido kapatondaan do tuhun spot nakatimpun di pintangan Wuhan Kapat masa pemihian nusudan tanah wo gisom nusudan tanibo suvai ko kem pinsingihan om pinsingihan moni hombus. Kadi Muhammad Sofi Hizar, panginaman tagazo datinimungan na po nganing kakaton e-spot, i-kakal, id-bogisan, bi, id-saba om nakapana kabahingkangan, id-ahal kapobian, paghudan. Pisoso mo nagi disido, pibayan i-kipanginaman do timpu diti o habi na mantad pagod nga vi i-nakapapu tagumu dahil pibayan i-spot. Gisam di jam kaapat min sa sudok kaniyab. Sabah itang kosizam miyampay ning kokoton tahong opodom tu midol sa vyavi miyagado opodom duva mas, opodom duvo piok, opodom tahu luzang. Pahing kavason do kopisan botani, hintun kakadazan tagazo kota kinabalu DBKK o kabahan upisol ang pakakalajadino mazaping hudan mangintutun susumuni kapatondaan herbarium om atuduvan balajalan kinesanon pasayhi. Pinghudan sa hinay dapat na daw diho nampazat do tahong opod upisol ang pakakalaja kopisan botani. Tinay na ino di Popopoy na Bos Totuo Faculty Science and Technology, University Kebangsaan Malaysia, UKM, Dr. Syamsul Khamis. Avo ko ni pinahambus dahil pinghudahan din o pangintutunan kavo sa sumuni, kalalahan na panimungan kapayhan om kapatondaan specimen herbarium montok timungon do poswaton dahil buk toy dokumentasi. Tinudukan nogi i mampasat do kalalahan na balajalan kinizunan posoyhi montok papahambus do kapayhan kagumpit sa sumuni biodiversity om pamagampisan kuma tutumambuhoy do hobi kagasat om kivaza. Hansan pinghudan na kumungay kapayin kavastoyhan pakakalajya kopisan botani doid panoynaan sa sumuni dokumentasi specimen pamagampisan biodiversity om nagibalajalan kinizunan posoyhi kuma tuhun magigison. Id pamupusan kinungol sa fagwiti tuhud abal. Apatut tinimungan tong umuhok papadadi sa susan kinapamulintan sondi sa bagi panuntudukan papatantu timpu mikot pogun. Nakapaswat sabado sa mga kapadamtu titik tahulisong linggit kalugian vasa kayman vandalisma. Inkakane ti abal matad saba VFM, abaliti nuhu di Sharon Raymond matad bogisan abal ahal babayno om pinadahin det bos kadasan di Andrew John Goninu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi bosian.

Ya, tapi kau kami hanso nong untuk kau dibayar nadi Hansan Zhou kali chi. Kami pasian nong sebab kau mah tambah hot ngavi. Ikatatan nong dati nong makin nong dok semba nato kau nong sebab. Tadau kau himo diti kau duvang pernah misok diti Wuhan kau bahu duvang ibu duvang pernah manom. Mega tamai mo ikat jam kau tu toh ngopod minit nong sebab. Kau ngau kau dok hanso sangkut tahun dari yang tumbasan so iho nong kau zangavi. Hazo pianda dan radio sukyo dari nakauhud no montak tarau bay no Hansan ohi segina radio su kongo do hazo sangkoto ni ko ni do dong sebabiti dari kada ko insud mantad idos do radio dia su pindos do radio dia su makin ngo do hazo sangkoto no tino ay kat jam ka tu tong pan minit dong sebab ama nama tay ka timpo dino kana po bagu mohi segina vom yan pa diti hazo ngavi bagu do ido ko semba na to diti ina ko pusan dagay kadi Maureen Kinjau pagun itsi bo da tangus kadi Frandius Tindahal kasahimban bos kadasan naikat winasi aswaw tamay mo.